0: keji Mary Sananka asho lenta ngara kilo singulu sinele ngo jola itori ya nudi meyo kita baiki yoko na saa yen kakenya teatu yen kakenya mayen kengamane na simu inyi lelo gile kupo wakile SMS ngai graju kimbata siri na teatu yen kakenya mayen tenolo nkigraisho yena amita gre nigiri ya mari teatu yen kakenya mayen
1: yen kakenya mayen FM
2: ai nyamazi
0: uwe
2: uwa
0: ibu hili
2: kwele jama ira ugani
1: nele nano
2: habari ya asubuhi ira ugani
1: aisida iyo ling
2: ama amare seriana na
1: iye tia gilto kana kukuni meta seriana
2: java la maria ngoro nembiri smera seriana
1: ehe
2: albasa iyo lindu ala
1: yes
2: angara inei
1: mhm
2: kwa dunga nako gulele imimina hali na hali ingi ya maria indai
0: asho ling
2: Yana ba sana ini lawa ida.
1: Nje simu.
3: Allah si.
0: Ijama sulo sa ta gwenni.
3: Enda suba.
1: Ibole.
3: Ijanga ya nini?
1: Ai si dai pi. Mi gya re nyamali.
3: Ejja.
1: No lo yugo serian.
3: Esuba.
1: Eba eh. Nge
3: nyama si el serian.
1: Ehe.
3: Bade ina ula mara serian na.
1: Ehe.
3: Jara ine ye ya.
1: Yes.
3: Orang anak awak ni lepas aku, orang anak lalu di ni mana jadi awak kan antara serian lah.
1: Surely.
3: Ia nana nomor sana ya.
1: Surely nomor sana ya.
0: She, dugu yang ku ede jogi. Orang sampai pala lomun tangkol lomeng ngoni. Jadi orang anak engwari surely.
1: Anda bolong gajah.
0: Orang kuansa Nairobi. Nee wentuk naji spiking of drinks.
1: Spiking of drinks.
0: Yes. Orang ada orang ni waktu tu. Raga pergi ke luar negeri.
1: Raga pergi ke luar negeri. Iri ke negeri naik tu.
0: Yes.
1: Naik siapa yang naik bawa ke?
0: Kenyor naik angkara. Orang ilmu luar negeri buat hari.
1: Ikin dungke.
0: Kau korang orang naik balan nolling.
1: Nah
0: naik siapa mungkin pada luar negeri labu sehingga dapat orang rempira.
1: Ini nampak darlan mereka. Mereka siapa dua orang di dia
0: banyak.
1: Orang banyak lagi. Naya aku ke jual orang nak yang motor rara reuk.
0: Ini kita.
1: Ya rada dosi meh.
0: Edi yang ke posya.
1: Dia.
0: Entah mana yang nabu.
1: Yes.
0: Orang nak arah roti jogi accomplices. Legal le, entah mana ni. Nada jogi. Emeki limani yana nebuku wale ibonga CCTV agenya roa saa yentara regra wakwa kake yengu tikitu kivinyoji vinyoji nebanga hapo wala kebe ipang imagine nebu ya rumosese lalu nganile wine yuwe sambu bado saa inaabishana
1: lola
0: duwele neji mangurai edhera waka nagatongu kalusuni ipaja
1: ibuni neji medemai haiweskani
0: neji kahabila ya nakibwana
1: haiweskani pengoro rubiyani ngoni jahulu rado poge
0: haya
1: ibuni
0: ure bado ngolo nyeja
1: uija meza rubiyani lewe
0: ngolo nimit ni suspectia na doto mono niyaka ajo ibunga lekai lerewe ne juja
1: lekai ya ketana
0: yes juja 28 kilometers away from Kilimani niyara lo lekai kaya yengalus ni ibaja ibimit na yako baati lo itwe Yato pwe leti sibizali. Neji wala yeshu nano. Kashanka yanashi.
1: Ndiyo.
0: Kakiri yu urtaina kiti syndicate. Neji yengituka nana yulu inamanya kasarani. Yediki yengapo shuwa nikero. Ne awanka lusuni ibisiti. Kakiri yu maitre sola ini lenye.
1: Yes.
0: Kaya na kulega tu wana kutuari. Ogra sishoro dharawa kancho ta kuna rupiani.
1: Ndiyo.
0: Neji uke nilewa. Angwarisho. Emene nempira nagri daru English primeli kwa lapa lisiti.
1: Enda bolungwanya.
0: Wawwe.